ikasabunuma ikabaru durauma yati yero du yero kaisa baru yesa dagubuguru gya baka bekbaru buru ankabe basu wa basa ruko wiya wogi agi bikiya mo kaso aduwa untu turawa wikum mashe turoki ukura kake wikum maturoki ayme baka nkwasi on turarwasi yekawa karanwa wa yari yero du yero kaisa baru yesa yari yero du yero gore wuru gore koni puru